0: SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
1: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Welcome to you all, I am Sri Dean. Selamat siang, selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami, program Bahasa Indonesia, memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin, beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio, program Bahasa Indonesia, mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, dan untuk

di podcast. Dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922 08. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang keadilan hakiki bagi perempuan dan Islam, wisata sekolah, laporan survei pekerja migran di Australia, dan band Lemes dengan album singlenya Incognito. Namun untuk menyikat waktu, akan segera kami sampaikan warta berita hari ini.

0: Warta berita SBS Audio untuk hari Senin tanggal 11 Mei. Sari berita penting hari ini, anggaran federal mendatang akan mempercepat persetujuan lingkungan. Jalur kereta api Sydney-Canberra akan ditingkatkan dengan biaya $100 juta. Dan dalam bidang olahraga, Lucas Herbert dari Australia memenangkan gelar LIF Golf League pertamanya. Berita selengkapnya. Pihak oposisi menuduh pemerintah menipu pemilih karena melanggar janji untuk tidak mengubah skema pengurangan pajak atas kerugian investasi properti atau negatif gearing dan diskon pajak atas keuntungan modal. Sebelum pemilihan umum 2025, Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan dia tidak akan mengubah skema pengurangan pajak atas kerugian investasi properti atau diskon pajak atas keuntungan modal, tetapi Partai Buruh diperkirakan akan membatasi keringanan pajak tersebut dalam anggaran besok. Perdana Bendahara pihak oposisi Tim Wilson mengatakan keputusan pemerintah Albanese untuk mengingkari janji pra-pemilu ini menunjukkan bahwa anggaran tersebut sedang kacau.
1: So in the coming days, the government is going to have to be full and transparent about the deceit and betrayal they have put forward. The government in its announcement is going to have to be clear about what the rules are going to be and who is going to be hit.
0: Pemerintah federal akan mengalokasikan $500,000 dalam anggaran minggu ini untuk mempercepat persetujuan lingkungan untuk proyek perumahan, energi, dan mineral penting. Pendanaan ini merupakan bagian dari dorongan produktivitas yang lebih luas dari Partai Buruh yang bertujuan untuk memangkas birokrasi dan mempercepat pembangunan proyek-proyek besar. Menteri Lingkungan Hidup, Mary Watt, mengatakan perubahan ini akan menyederhanakan persetujuan sambil tetap menjaga perlindungan lingkungan.
2: You know, we're doing what we can within the laws that we have at the moment, and now that we've got these new laws in place, that will allow us to find much more streamlined pathways to get the housing delivered that we need, while also making sure we have strong environmental protections.
0: Ketegangan meningkat di Selat Hormuz dengan lebih dari 20 kapal perang Amerika Serikat kini memperlakukan blokade terhadap Iran. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan 61 kapal dagang telah diperintahkan untuk mengubah haluan sejak April dan 4 kapal telah dinonaktifkan. Iran menuntut agar blokade dicabut dan telah memperingatkan kekuatan Barat akan tidak mengirimkan lebih banyak kapal perang ke wilayah tersebut. India mendesak warganya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan berhenti membeli emas karena perang Iran mendorong harga energi lebih tinggi. Perdana Menteri Narendra Modi menyerukan agar lebih banyak orang bekerja dari rumah, mengurangi perjalanan, dan meningkatkan penggunaan transportasi umum. Ia mengatakan warga India harus menghemat devisa dan menunjukkan pengendalian diri dalam atau selama krisis energi. Pemimpin One Nation, Pauline Hanson, mengatakan ia terbuka untuk membentuk aliansi politik dengan Partai Liberal dan Partai Nasional jika partainya memiliki kekuatan penyeimbang. Hal ini menyusul komentar bendahara oposisi Tim Wilson kemarin, hari Minggu 10 Mei, bahwa ia tidak akan pernah mendukung koalisi Liberal One Nation, meskipun sehari sebelumnya ia membuka kemungkinan aliansi tersebut.
3: What I will do is give them supply and confidence, meaning that if they have more numbers than me, if they can form a government with my numbers, I'm quite happy to do that. I don't want ministerial positions because I'm not going to be the tail on the dog and just wagging nothing happens.
0: Pemerintah Federal New South Wales dan ACT telah mengumumkan peningkatan senilai $100 juta untuk koridor kereta api Sydney ke Canberra. Dana tersebut akan dialokasikan untuk peningkatan jalur kereta api, perbaikan perlintasan sebidang, pekerjaan stasiun, dan perencanaan layanan yang lebih cepat. Menteri Transportasi Regional New South Wales, Jeremy Aitchison, mengatakan tujuannya adalah untuk

0: advertising.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: It's not legal in Australia to provide migration assistance unless you're a registered agent. So it's really important people understand.
5: Keluarga dari warga Amerika Serikat yang dipenjara di Tiongkok selama lebih dari satu dekade mendesak Presiden Donald Trump untuk mendorong pembebasan mereka selama pertemuan minggu ini dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Don Michael Hunt dan Nelson Wells Jr. menjalani hukuman terkait narkoba yang menurut keluarga mereka berasal dari penipuan dalam tanda kutip kurir buta terpisah di mana mereka tanpa sadar membawa narkotika.
6: Child needs me and I can't help him. I can't do anything. And that's what made me go to the point where I checked out. I didn't care about cancer. I didn't care about my heart. It was all about my son. I could not help him.
5: Nah, dalam bidang olahraga, pegolf Australia Lucas Herbert telah memenangkan gelar live golf pertamanya dan mengamankan tempat di US Open bulan depan di New York. Herbert berhasil mengatasi perlawanan sengit dari veteran Spanyol Sergio Garcia di Live Golf Virginia setelah keunggulan 5 pukulan yang diraihnya semalam berkurang menjadi 1 sebelum ia kembali stabil dan menang dengan selisih 4 pukulan. Nah, perakiran cuaca untuk hari Selasa 12 Mei besok, Perth cerah 27 derajat Celsius, Adelaide sebagian mendung 24, Melbourne mendung namun membaik dengan suhu maksimum 20 derajat, Hobart sebagian mendung 17 derajat, Canberra sebagian mendung 19 derajat, Sydney gerimis di beberapa tempat 23 derajat, dan Brisbane juga gerimis di beberapa tempat dengan suhu maksimum 24 derajat Celsius. Sedangkan Darwin sebagian mendung dengan suhu maksimum 34 derajat Celsius.

0: Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini. Anggaran federal mendatang akan mempercepat persetujuan lingkungan. Jalur kereta api Sydney ke Canberra akan ditingkatkan dengan biaya $100 juta. Dan dalam bidang olahraga, Lucas Herbert dari Australia memenangkan gelar Live Golf League pertamanya. Sekian warta berita SBS Audio untuk hari Senin tanggal 11 Mei.
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: SBS Audio.
3: Tekan play untuk mencocokkan gelombang pajak Anda.
4: 了解澳大利亚, 准备好了吗?
5: SBS Chill. Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplabd karwata hai.
9: Far from the partisan politics.
3: Dengan berita dalam lebih dari 60 bahasa, musik yang sesuai dengan suasana hati Anda, dan podcast yang menawan, menunggu ditemukan, unduh SBS Audio app atau kunjungi
10: sbs.com.au/audio.
11: SBS.
12: SBS.
13: SBS.
14: SBS.
15: SBS.
16: SBS Radio.
0: Nah, Anda bersama Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan untuk membuka perjumpaan kita kali ini, marilah kita simak wawancara kami dengan Dr. Nur

0: Rovia, yaitu dosen di Universitas PT IKI, yaitu Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran itu, yang membahas tentang Islam dan keadilan hakiki bagi perempuan. Terima kasih sekali Dr. Nur Rovia. Karena ini pertemuan kita yang pertama kali, jadi saya ingin memperkenalkan Ibu. Ibu adalah dosen di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta.
1: Ya, atau Universitas PT IKI.
0: Terima kasih Ibu, jadi Universitas PT IKI. Belum lama ini Ibu kan memberikan semacam paparan yang berjudul Islam dan Keadilan Hakiki Perempuan. Nah, kalau kita berbicara tentang Islam itu, saya anggap sebagai klausul pertama, dan keadilan hakiki perempuan itu saya anggap klausul yang kedua. Jadi ada dua hal kan Ibu ya, itu poinnya. Betul. Ada poin keadilan hakiki dan perempuan kan begitu. Jadi kalau keadilan hakiki itu berarti kesetaraan seolah. Apakah demikian Ibu?
1: Sebetulnya semua keadilan itu menisayakan kesetaraan ya. Misalnya negara yang adil itu harus mendudukkan semua warga negara setara di depan hukum. Setara itu kalau saya memahaminya ya subjek penuh. Setiap orang itu nggak ada yang didudukkan sebagai subjek sekunder, sehingga lebih rendah dari yang lain, apalagi didudukkan sebagai objek. Kalau dalam konteks keadilan hakiki perempuan dalam Islam, itu sebetulnya punya cara pandang bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama subjek penuh. Kenapa? Karena dua-duanya mengemban amanah melekat sebagai khalifah di bumi dengan tugas mewujudkan kemaslahatan, kebaikan pada seluruh makhluknya, bahkan sesama manusia termasuk laki-laki dan perempuan. Karena itu subjek penuh atau kesetaraan yang dimaksudkan di sini itu adalah sama-sama bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan, kebaikan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran, keburukan sekaligus dilindungi darinya. Itu arti equality di dalam Islam ya. Ini penting karena sejarah dunia itu berabad-abad mendudukkan perempuan sebagai hartanya laki-laki, sehingga didudukkan sebagai objek. Lahir sebagai harta ayah, menikah sebagai harta suami. Suami meninggal diwariskan pada anak dan kerabat laki-laki. Nah, dalam situasi seperti itu, yang disebut manusia adalah laki-laki, sementara perempuan dianggap harta. Laki-laki didudukkan sebagai subjek karena perempuan dipandang sebagai harta, maka didudukkan sebagai objek. Khususnya sebagai objek seksual karena itulah fungsi perempuan di masyarakat patriarki itu. Jadi alat pemuas seksual, makanya perkosaan incest, persetubuhan incest dianggap sebagai norma sosial yang diterima oleh masyarakat. Nah, dalam situasi begitu, Islam menegaskan bahwa perempuan adalah manusia. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Menurut saya, surat Al-Hujurat ayat 13 ini adalah deklarasi ya tentang kemanusiaan laki-laki dan perempuan. Karena dua-duanya adalah manusia, berarti sama-sama hanya hamba Allah, sama-sama punya mandat sebagai khalifah fil ardi. Karena itu nilai manusia tidak ditentukan oleh organ kelaminnya, jenis kelaminnya apa, tapi oleh takwa. Takwa itu adalah kemampuan untuk taat mutlak. Iya, jadi kemampuan untuk taat mutlak hanya pada Allah untuk menjalankan mandat mewujudkan kemaslahatan bersama itu.
0: Mohon maaf.
1: Oke, monggo.
0: Tapi pada kenyataannya apakah demikian, Ibu? Itu yang
1: ya, jadi
0: penting,
1: perubahan
0: kan?
1: Mindset itu memang bukan hal yang mudah ya, Bu Sri. Mengapa? Karena mindset itu kan memang diturunkan dari generasi ke generasi bahwa perempuan itu adalah objek seksual. Bahkan sampai hari ini kekerasan seksual masih terjadi di mana-mana. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa mindset kita jangan-jangan memang belum bergerak gitu. Meskipun sudah

0: ditegaskan perempuan itu manusia, tapi apakah manusia mengakui itu? Nah, itu yang sepertinya kalau melihat kejahatan berbasis gender pada perempuan masih marak itu ya kayaknya belum gitu. Sampai sekarang kan perempuan dinilai karena cantiknya. Cantik itu adalah kategori kualitas sebagai objek seksual. Cantik dan seksi gitu.
1: Nah, tapi
0: sehingga kan ya, kita mengubah itu.
1: Ingin saya tanyakan Ibu, sekarang kalau kita sudah betul menyadari situasinya demikian, tapi kenapa ini berlarut-larut begitu? Karena kalau di Indonesia, Bu ya, situasi di Indonesia kalau saya tidak keliru, itu kan mempunyai juga menteri perempuan kan? Artinya menteri yang mengurus urusan-urusan perempuan.
0: Pemberdayaan
1: perempuan. Betul. Nah, sejauh mana menurut Ibu, ini kita belum masuk ke Islam ya, Bu ya? Artinya ini masih masuk ke ranah umum dulu. Sejauh mana itu pemberdayaan perempuan menurut Ibu?
0: Perkembangannya sebetulnya dahsyat sekali ya kalau kita lihat. Karena di Indonesia ini kan bahkan presiden perempuan juga kita punya. Itu bukan sesuatu yang alami, itu harus diperjuangkan terus ya. Kayak beberapa negara mungkin punya sejarah yang berbeda tentang keterlibatan perempuan ya. Di Australia juga kan sekarang Perdana Menterinya perempuan kan?
1: Tidak, Ibu.
0: Melbourne kali ya, gubernurnya.
1: Iya, itu premiernya ya, Ibu. Kalau di Australia memang untuk tataran atau level negara bagian itu memang sering begitu.
0: Bagus, tapi ya.
1: Iya. Tapi kalau untuk tingkat perdana menteri baru satu Ibu, yaitu Ibu Julia Gillard. Namun demikian Ibu, kalau kita lihat menteri-menterinya seperti yang pemerintahan Partai Buruh sekarang ini itu sudah sejajar begitu loh, Bu. Artinya tuh jumlahnya itu sudah mungkin 50-50 lah katakanlah begitu.
0: Iya, jadi memang itu pergerakannya kadang maju kalau dibandingkan dengan dulu itu kan udah dahsyat sekali ya Bu. Saya beri contoh begini deh, dulu itu perempuan kan dianggap sebagai harta, maka dia tidak bisa memiliki harta kan, mana ada harta memiliki harta kan. Nah sekarang itu perempuan sudah diakui haknya untuk bisa memiliki properti. Itu sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya juga indikator perkembangan kesadaran kemanusiaan yang cukup luar biasa. Apalagi di Inggris sendiri konon baru membatalkan undang-undang yang membolehkan suami menjual istri itu baru awal abad 18. Itu kan dua abad lalu, belum lama gitu. Tapi kalau kita lihat perkembangannya sekarang ya sudah sangat dahsyat sekali gitu Bu. Jadi memang itu nggak bisa yang akan terhapus selamanya gitu ya. Kalau menurut saya begitu, sehingga kita realistis saja ya di dunia ini ya kita berjuang terus gitu. Mungkin di Indonesia sudah maju, nanti di tempat lain kita melihat juga ada yang belum sama sekali gitu, belum bergerak.
1: Ya.
0: Atau juga gerak maju di Afghanistan itu mundur lagi tuh setelah Taliban berkuasa.
1: Iya, tapi kan di Afghanistan itu kan tidak mempunyai Pancasila misalnya Ibu, itu yang menjadi pegangan hidup kita juga.
0: Ke dalam berbangsa.
1: Di Australia pun kan juga sudah lebih bagus begitu loh Ibu. Tapi kalau kita kembali lagi misalkan, oh kodrat perempuan, kalau kita berkutat di situ, ya memang tidak akan ada selesainya begitu loh Ibu. Karena apa? Selama masih ada kekerasan dalam rumah tangga, selama masih ada kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, selama masih ada pemerkosaan dan sebagainya, berarti kita belum diakui sebagai manusia yang setara kan begitu Ibu?
0: Betul. Tapi hati-hati juga kita memahami kodrat itu ya Bu, karena justru di keadilan hakiki perempuan itu membedakan mana yang kodrat, mana yang ketentuan Tuhan, dan mana yang sebetulnya ikhtiar manusia. Misalnya begini Bu, perempuan dan laki-laki itu kan secara biologis ya, punya sistem reproduksi yang berbeda. Misalnya begini, organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga dalam proses reproduksi itu kan laki-laki tubuhnya hanya berperan mengeluarkan sperma. Durasinya menitan dan dampaknya nikmat gitu. Sementara perempuan itu kan si menstruasi 7 hari dampaknya sakit. Hamil 9 bulan dampaknya sakit juga. Melahirkan jam-jaman harian sakit. Nifas itu bisa 1 sampai 60 hari dampaknya sakit. Menyusui bayi 2 tahun itu juga kan disertai dengan rasa sakit. Jadi kalau laki-laki peran tubuhnya dalam reproduksi itu 1, perempuan itu bisa sampai 5. durasi laki-laki hanya menitan, perempuan itu mulai jam-jaman, harian, mingguan,
1: sampai tahunan,
0: bulanan, tahunan ada. Iya. Laki-laki dampaknya nikmat, perempuan itu selalu disertai dengan rasa sakit. Nah, sistem reproduksi yang dibawa oleh manusia sejak lahir itulah takdir gitu.
1: Yeah.
0: Tetapi menggunakannya itu kan sama dengan tangan dari Tuhan. Tapi apakah tangan ini untuk melakukan kekerasan atau justru untuk menolong orang itu tergantung manusia kan. Begitu juga dengan sistem reproduksi tadi. Apakah akan digunakan secara paksa dengan perkosaan itu atau digunakan dengan konsen kedua belah pihak, apakah di luar atau di dalam perkawinan. Itu sudah pilihan manusia yang harus diambil secara bertanggung jawab. Kalau di dalam Islam, misalnya tadi saya mengatakan ada kesadaran bahwa manusia itu bukan hanya makhluk fisik kan, karena ada amanah melekat tadi. Laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu sama-sama makhluk fisik, tapi juga makhluk intelektual karena punya akal dan makhluk spiritual karena punya hati nurani. Disebut manusia itu justru karena kemampuannya menggunakan akal budinya dengan baik, termasuk dalam reproduksi gitu Bu. Jadi adilah hakiki perempuan itu menegaskan bahwa kita kan meyakini bahwa tujuan syariat Islam itu adalah kemaslahatan umum. Dan kemaslahatan umum atau al-maslahatul ammah itu harus meliputi laki-laki dan perempuan. Dan disebut kemaslahatan umum bagi laki-laki dan perempuan itu tentu saja tidak boleh menyebabkan pengalaman reproduksi khas perempuan yang lima tadi itu menjadi semakin sakit karena menambah sakit pengalaman yang sudah sakit itu tidak baik gitu. Meskipun laki-laki tidak mengalaminya. Jadi laki-laki itu tidak menjadi standar tunggal bentuk-bentuk keadilan, bentuk-bentuk kemaslahatan bagi perempuan. Tidak semua hal yang baik bagi laki-laki otomatis baik buat perempuan gitu Bu. Itu satu ya Bu, ya. Ada dua sebetulnya kalau mau saya lanjutkan.
1: Silakan Ibu secara ringkas.
0: Di samping pengalaman biologis khas perempuan tadi adalah pengalaman sosial perempuan. Karena adanya sistem patriarki, cirinya ya dari sistem patriarki adalah memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki atau bahkan rendah sebagai objek seksualnya laki-laki. Cara pandang begini itu kan masih banyak sekali Bu, makanya ya. Ada perkosaan tadi di mana-mana. Nah, cara pandang seperti ini menyebabkan perempuan itu rentan mengalami ketidakadilan hanya karena jadi perempuan. Misalnya apa? Stigmatisasi ya, caburuk, kayak perempuan sumber fitnah. Stigmatisasi hanya karena jadi perempuan, lalu marginalisasi hanya karena jadi perempuan. Contohnya misalnya marginalisasi itu kan peminggiran ya. Jadi contohnya kalau meskipun difahami bahwa menjaga akal itu adalah tujuan syariat Islam dan menjaga akal itu dengan sekolah, lalu melarang perempuan sekolah, itu berarti kan peminggiran.

0: lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook. Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
1: SBS. This is SBS Radio.
2: Nah, sekali lagi jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian itu. Nah, selanjutnya kita akan mengangkat topik yang lain, karena baru-baru ini itu telah diadakan survei terhadap pekerja migran di Australia. Dan bagaimana hasilnya? Marilah kita simak bersama laporan berikut ini. Oke, yes, you can. Survei terbesar Australia tentang kondisi kerja migran telah mengungkap detail mencolok tentang pembayaran upah yang kurang secara sistematis dan meluas. Studi yang diterbitkan oleh Migrant Justice Initiative ini mengungkapkan bahwa 2/3 pekerja migran dibayar kurang dari yang seharusnya mereka terima berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Adil atau Fair Work Act. Dan mahasiswa internasional saja menerima upah kurang sebesar $3.18. Sebesar $3.18 miliar setiap tahunnya. Para penulis laporan mengatakan survei ini juga menawarkan wawasan baru yang penting tentang bagaimana para pemberi kerja menyembunyikan eksploitasi. Berikut laporan dari Angelica Wade dan Michele Siren. Ketika Samir, yang bukan nama aslinya, pertama kali tiba di Australia dengan visa liburan kerja, yaitu terjadi di puncak pandemi COVID-19. Setelah beberapa bulan berjuang untuk menemukan pekerjaan tetap, ia secara kebetulan mendapatkan pekerjaan di jaringan restoran pizza. Ia mengatakan bahwa ia dipekerjakan sebagai kontraktor melalui ABN atau Australian Business Number, Grab. We were never issued a pay slip. Dia mengatakan bahwa dia dibayar dengan tarif tetap sebesar $21 per jam terlepas dari waktu kerjanya. Grab, no superannuation throughout the 19 months. Ia akhirnya meninggalkan bisnis tersebut dan mencari nasihat hukum, dan dengan dukungan dari Redfern Legal Center, dia mengatakan bahwa ia sekarang telah menghitung bahwa ia berhak menerima lebih dari $50,000 dalam bentuk upah kerja yang dicuri. Christina, yang juga bukan nama aslinya, tiba di Australia dari Spanyol dengan visa pelajar tahun lalu. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai ahli kecantikan dan juga dipekerjakan sebagai pekerja kontrak melalui ABN atau Australian Business Number, Grab. So, they didn't give me a contract. Pembayarannya tidak konsisten. Seringkali terlambat berminggu-minggu, kadang-kadang lebih dari sebulan. Dia mengatakan bahwa dia berada dalam keadaan tidak aman dan konstan karena dia tidak pernah diberi jadwal kerja dan bisa dipanggil kapan saja tanpa pemberitahuan. Grab. So, she used to tell me, I will call you a...

If we have customers for you. Para pemilik hak-hak pekerja migran mengatakan bahwa pengalaman yang digambarkan Christina dan Samir itu merupakan bagian dari pola eksploitasi yang telah berlangsung lama dan berdampak pada pekerja migran di seluruh negeri ini. Survei terbesar Australia tentang kondisi kerja migran yang diterbitkan oleh Migrant Justice Initiative telah mengungkap detail yang mencolok tentang pembayaran upah yang rendah secara sistematis dan meluas. Studi yang dilakukan pada tahun 2024 ini mengumpulkan tanggapan dari hampir 10.000 pekerja migran di seluruh negeri, termasuk mahasiswa internasional, pekerja yang disponsori atau lulusan, juga backpacker dan pemegang visa sementara lainnya. Data yang dirilis untuk pertama kalinya minggu ini menunjukkan bahwa mahasiswa internasional saja menerima upah kurang sebesar 3,18 miliar dolar setiap tahunnya, dan seperempat dari semua pekerja migran yang disurvei menerima upah kurang dari setidaknya 10 dolar per jam. Salah satu direktur eksekutif Migrant Justice Institute dan Profesor Madya di Fakultas Hukum dan Keadilan UNSW, Basina Fabenklum, adalah salah satu penulis utama laporan tersebut. Grab. We found that 2 in 3 migrant employees

Basina Fabenlem mengatakan, survei tersebut mengungkapkan tidak hanya masalah upah rendah dan pekerjaan yang tidak aman yang meluas, tetapi juga bagaimana para pemberi kerja menyembunyikan eksploitasi di tempat kerja. Dia mengatakan data tersebut menunjukkan semakin rendah upah pekerja migran, semakin besar kemungkinan mereka mengalami pelanggaran lain seperti tidak menerima slip gaji atau menerima slip gaji yang menyesatkan, dibayar tunai, atau upah mereka dipotong, atau tidak dibayar iuran pensiunan. Grab, and it's all of that other non-compliance that they allows to explore. Studi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan ABN telah

0: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: Pertiga pekerja migran dalam survei atau 35% dipekerjakan menggunakan ABN yang lebih dari 4 kali lipat dari tingkat pekerja umum di Australia. Para penulis laporan mengatakan bahwa dalam kebanyakan kasus, pekerja-pekerja ini kemungkinan besar adalah karyawan yang salah diklasifikasikan yang dipekerjakan menggunakan ABN untuk menghindari upah minimum, dana pensiun, dan pengawasan dari Ombudsman Ketenagakerjaan yang adil. CEO Migrant Workers Center, Matt Kunkel mengatakan bahwa penggunaan strategis ABN untuk mengeksploitasi pekerja migran dengan mempekerjakan mereka secara tidak benar sebagai kontraktor bukanlah masalah baru, tetapi semakin marak terjadi. Grab, employers are increasingly... Dia mengatakan bahwa pembayaran upah yang kurang secara sistematis tidak terbatas pada satu industri saja. Grab. There was a kind of spate of stories. Matt Kunkel mengatakan banyak migran menghadapi apa yang disebutnya sebagai ketidakpastian ganda, di mana mereka memiliki pekerjaan yang tidak aman dan tempat tinggal yang tidak aman, dan ketakutan kehilangan visa, tetapi menjadi penghalang utama untuk melaporkan majikan mereka. Samir mengatakan baginya, ketika ia pertama kali mulai bekerja di Australia, ketidakamanan ini berarti pilihannya sangat terbatas. Grab, if we would not have the flexibility, pada tahun 2024, pemerintah Albanese melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Adil tahun 2009 dan Undang-Undang Migrasi tahun 1958 untuk mengatasi eksploitasi pekerja migran.

0: Dengarkan cerita luar biasa di perangkat seluler apapun secara gratis. Kunjungi sbs.com.au/indonesian atau unduh SBS Audio App sekarang. Undulah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
1: SBS Radio. Nah, untuk topik selanjutnya yang akan kami bahas yaitu tentang wisata sekolah dan bagaimana pelaksanaan wisata sekolah itu, kami mengundang pendiri dan CEO dari wisata sekolah yaitu Bapak Irwan Tamrin bersama Ibu Angelina Sukiri yang mewakili atau pemilik dari Travelku itu. Nah, kami mengundang beliau ke studio dan berikut wawancara kami tersebut.

0: Terima kasih sekali untuk Ibu Angela Sukiri dan juga Bapak Irwan Tamrin yang telah berkenan datang ke studio. Saya tahu Pak Irwan Tamrin baru saja mengikuti suatu acara ya Bapak ya di Konjen tentang pertemuan atau celebration night, terutamanya yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk Bu Angela, saya juga tadinya saya sempat berpikir pasti ini ada hubungannya antara travelku dan wisata sekolah itu. Nah, mungkin saya akan mulai dengan Pak Irwan. Jadi Pak Irwan, tadi dalam perbincangan yang singkat itu sudah dikatakan bahwa wisata sekolah itu didirikan pada 2012. Nah, pada waktu itu tujuannya itu apa, Bapak?
1: Jadi dulu pekerjaan saya trainer anak, Bu. Waktu saya jadi trainer anak itu saya pengen bikin field trip, study tour untuk student saya gitu, untuk siswa saya. Tapi karena saya sangat sibuk ya, saya mau cari provider lain yang bisa bikinin apa yang saya mau gitu. Tapi gak nemu, ujung-ujungnya saya buat sendiri. Nah, karena saya buat sendiri, ya singkat cerita sudah selesai. Kemudian saya sudah tidak bekerja lagi sebagai trainer anak, saya kembali ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya terpikir, kok gak ada ya waktu di Bali itu provider yang bisa buat tadi tour atau field trip seperti yang saya inginkan. Akhirnya saya bikin riset kecil-kecilan, Bu. Begitu saya desk research, waktu itu 2012, masih sangat jarang sekali travel agent yang bikin program wisata edukasi yang tematik yang seperti saya inginkan. Di luar dugaan, begitu saya riset keluar, di luar negeri, di Eropa terutamanya, itu mereka dari tahun 1942 aja sudah ada school trip organizer, Bu. Jadi mereka memang well prepared, mereka memang sangat-sangat penting outdoor education buat mereka. Sehingga saya putuskan untuk mendirikan wisata sekolah waktu itu 2012 dan belum terpikir untuk menjadi tematik. Tapi saya hanya mau fokuskan aja di untuk anak-anak sekolah gitu ya. Tapi begitu saya launching ternyata
0: Ada peminatnya
1: dan travel agent sudah mulai banyak meninggalkan wisata edukasi ternyata, Bu. Kenapa? Karena gray area. Ya kalau di Indonesia itu wisata edukasi suka dikerjain sama sekolah, kemudian travel agent malas berhubungan sama sekolah karena sekolah suka macam-macam lah minta ini rumit, minta itu. Betul, kurang lebih seperti itu. Nah, saya nggak mau masuk ke ranah itu. Jadi saya buat program yang tematik sehingga saya fokus ke orang yang nyari saya, bukan saya cari orang. Nah, kurang lebih kayak gitu, Bu.
0: Dan disitulah Bu Angel ini yang masuk, begitu, yang datang.
1: Masih belum, Bu. Saya baru bertemu dengan Bu Angel tahun lalu ya, Bu?
2: Iya, tahun lalu. Jadi kami inisiatif kerjasama. Kebetulan saya memang di Australia sudah 16 tahun mengadakan immersion school program dengan beberapa sekolah bahasa Indonesia di Victoria. Ada juga beberapa customer dari state lain. Jadi memang kalau travelku itu tidak hanya fokus di immersion school program, tapi kami juga sudah melakukan volunteering work ke Indonesia dan ke negara lain. Tapi saat ini kami memfokuskan untuk Indonesia. Jadi mitra kami di Indonesia ini yang sudah mengikuti standar requirement dari Australia itu yang kita bisa dipertanggungjawabkan itu ya dengan Irwan ya dari wisata sekolah. Maka kami saling tukar-tukar input. Ini yang paling bagus, kamu harus tambahkan ini. Misalnya management risk, general term condition atau apa. Sehingga ini bisa dimasukkan ke Australian market. Dan saya sendiri sudah mengalami bagaimana profesionalisme dari wisata sekolah menghandle grup-grup itu. Sehingga saya berani kita berdua feel comfortable untuk kerjasama. Karena memang harus punya mitra di Indonesia dan kita punya visi yang sama. Kalau kita mau bawa sekolah, guru, dan murid ke Indonesia, it's not only about destination, but juga ada something yang benefit supaya murid untuk dan guru orang itu merasa, oh, nggak mau, saya nggak mau pulang. Tapi saya mau tetap di Indonesia. Cinta kepada Indonesianya tumbuh. Terus kemudian juga ada something to giving back. Jadi global citizen, membantu di community service. Nah, ide ini sangat bagus untuk kami kerjasama karena satu ide, itu sependapat.
0: Satu tujuan ya, Bu ya. Jalan pemikirannya itu sama, saya sudah bisa membayangkan kok ini. Dan katakanlah memang kalau Bu Angel itu orang yang tepat diajak bagaimanapun juga, itu pasti bisa.
2: Terima kasih,
0: itu
2: Bu.
0: Karena visinya dan juga kemauannya untuk kembali lagi mengatakan memberikan kembali, memberikan sumbangan lah, sumbangsih yang sangat berharga, Bu, menanamkan rasa cinta. Apalagi sekarang di Australia pembelajaran bahasa Indonesia kan sedang merosot itu. Nah, jadi selama ini apa yang telah dikerjakan Bapak setelah Bapak bekerja sama dengan Travelku, ini program apa saja yang sudah dirintis?
1: Ya, jadi di Indonesia kami memang fokus ke international school, Bu. Hampir sebagian besar international school di Indonesia itu menjadi customer kita. Kemudian di tahun lalu

0: Memang pemerintah sempat menitipkan pesan melalui Kemenpar ke saya bahwa bagaimana kalau kita coba mulai tarik inbound market. Nah, akhir tahun lalu saya dikirim ke Australia, ke Sydney, bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sydney untuk melihat potensi market Australia ke Indonesia. Tapi memang saya masih konvensional ya Bu ya, saya maksudnya kalau belum punya mitra yang ajak, saya nggak akan launching ini produk gitu. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Travelku, kita punya kesamaan visi, komitmen Travelku juga untuk membawa educational student tour ke Indonesia, saya lihat juga standarnya oke. Saya putuskan kenapa nggak kita coba,
1: kita kerjasama,
0: kita buat create programnya karena memang sudah ada permintaan untuk tahun 2027 ya Bu Angelina, ada permintaan ke kita yang kita handling selama 12 hari. Tentunya sebelumnya Bu Angelina memang sudah lama berkirim ke Indonesia, tapi bukan lewat wisata sekolah gitu. Nah, begitu kita coba provide apa yang kita punya, somehow klik gitu ya Bu ya.
1: Dovetail ya.
0: Iya. Connect, wah ini memang yang dibutuhkan, mungkin gitu seperti Bu Angelina bilang. Karena memang kita terbiasa membuat program sesuai dengan kurikulum. Gitu akhirnya kita berbincang banyak sampai melihat kemungkinan untuk kita bisa, Bu Angelina menginformasikan ada program FILTA yang memang Bu Angelina sudah rutin ikuti ya. Terus saya bilang, kalau misalnya memungkinkan untuk Australia untuk melihat, saya putuskan untuk berangkat, so here I am. Jadi kita buat program-program yang memang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di Australia untuk bisa merasakan Indonesia sebenarnya.
1: Sebenarnya banyak juga kan ya Bu Angel, itu saya tahu ini beberapa sekolah sudah itu. Memang mungkin jumlahnya tidak banyak, artinya jumlah murid yang pergi mungkin 10, 20 atau apa, tapi itu dalam arti bahwa harus mulai dari situ dulu. Nanti kalau sudah timbul, nanti orang kan juga akan bisa, oh saya suka, seperti kata Bu Angel, saya mempunyai pengalaman yang bagus sekali, teman dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu Angel mungkin sudah tahu juga bahwa program ACCIS itu kan juga, nah mungkin Pak Irwan kan juga bisa, nanti pelan-pelan kan bisa digarap itu. Betul. Pak, kalau misalkan wisata sekolah itu kompetitif dan standarnya bagus, tinggi, mungkin tidak mustahil itu. Iya, Bu Angel.
2: Betul.
1: Kira-kira akan dijajaki atau tidak?
2: Tentu saja saya sangat setuju ya Bu dengan itu. Saya yakin ada marketnya. Tujuan visi kita bukan hanya berbisnis, tapi kita ingin merangkul beberapa organisasi di sini dari sekolah sampai ke senior, karena di sini kan ada AIA juga ya Bu, yang tertarik berbicara bahasa Indonesia, tertarik mencintai budaya Indonesia. Jadi seperti tadi saya ketemu seorang artis Australia di galeri, dia bilang saya ingin sekali belajar bahasa Indonesia. Jadi banyak saya ketemukan orang Australia yang mencintai itu. Jadi program wisata sekolah yang kami buat memang wisata sekolah khusus buat sekolah. Tapi saya bilang sama Irwan, mari kita kembangkan. Karena kita bisa ajak beberapa orang Australia, ayo kita ke Indonesia mungkin 2 minggu untuk community service.
1: Itu salah satunya, karena mungkin Bu Angel sudah menjelaskan juga kepada Pak Irwan bahwa volunteering itu orang Australia itu paling tinggi.
2: Betul.
1: Itu volunteering apapun juga sampai pelaksanaan Olimpik misalnya, bahkan apa saja deh. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan dalam arti yang positif ya. Karena bisa saling, artinya saling membantu begitu, begitu.
0: Jadi,
1: loh Pak.
0: Jadi ACCIS itu memang sudah lama membuat program ke Indonesia Bu. Kita memang sudah masuk ke radarnya mereka untuk bisa kita coba kolaborasikan gitu. Tapi seperti halnya negara-negara lain, permasalahan mereka adalah melihat standar di Indonesia. Jadi saya ingat betul di tahun 2016 kami sempat diminta oleh Kementerian Pariwisata untuk berangkat ke Australia. Tapi saya say no karena waktu itu saya lihat di Indonesianya belum siap. Nah, sementara kebutuhan di Australia itu sudah mendesak waktu itu. ACCIS termasuk yang konsisten untuk mengirim student ke Indonesia. Nah, dalam konteks itu saya melihat bahwa kita harus develop Bu, bahwa Indonesia tidak bisa hanya sebagai destinasi dan orang-orang yang terlibat di dalam program itu hanya sebagai menjadi penonton atau penyedia jasa secara parsial, misalnya homestay-nya saja, aktivitasnya saja. Saya melihat peluang yang harus bisa kita masuk ke dalam itu bahwa kita harus bisa meng-create programnya secara keseluruhan.
1: Sebetulnya sudah dirintis Pak, itu banyak sekali itu yang secara perorangan Bu, itu sudah sejak tahun berapa ya, tahun 1980-an. Betul. Itu sudah ada. Yang mereka katakan karya wisata. Betul. Atau study tour itu sudah ada sekali. Dan ini biasanya lama juga loh Pak. Ada yang sampai 3 bulan.
0: Betul.
1: Ada yang hanya 2 minggu. Nah ini tinggal jeli saja bagaimana menyiangi, pilih yang mana.
0: Jadi yang terjadi di Indonesia itu Bu, kita harus melihat perbedaan marketnya. Karena sebelum 2017 saya fokus di market lokal Bu, sekolah-sekolah lokal yang kita ajak untuk study tour field trip. Ternyata

0: begitu kita coba upscaling, kita coba upgrade programnya yang sesuai dengan tematik kurikulum, yang lebih berminat mengambil produk kita adalah international school. Kenapa? Karena begitu saya naikkan standar harga programnya, tentu harganya jadi meningkat. Sekolah lokal melihat harga yang tinggi, mereka kabur duluan gitu. Nah, tapi ada perbedaan yang sangat mendasar yang saya rasakan setelah saya selama ini jalanin wisata edukasi yang betul-betul murni edukasional, Ibu ya. Indonesia melihat wisata edukasi itu as a market. Jadi ketika ada anak sekolah pergi, mereka sebutnya itu study tour. Padahal kalau kita lihat kontennya, mungkin hanya 10 atau 20% edukasionalnya, 80%-nya fun gitu. Nah, itu nggak masuk di rumus saya. Gitu, apalagi semenjak saya mengambil program master degree, saya semakin terlibat dengan hal yang bersifat akademik, semakin riset yang mendalam terhadap apa yang saya lakukan, bahwa semua program yang disebut dengan educational itu harus ada
1: sekian experiential. Persen
0: betul.
1: Yang itu ya, ya.
0: Nah,
1: porsinya
0: puncaknya itu, Bu, kenapa tahun lalu saya bisa dikirim ke Australia itu, karena di Indonesia something happen with educational travel. Sebenarnya nggak baru tahun lalu. Dari tahun 2013 saya udah hampir setiap tahun dihubungi media di Indonesia ketika setiap kali ada kecelakaan study tour atau ada penipuan study tour di Indonesia. Ditanya bagaimana masa depan study tour di Indonesia, saya selalu menjawab, selama tidak ada regulasi tidak akan ada aturan yang jelas.
1: Memang betul apa yang dikatakan oleh Bapak Irwan Tamrin tadi, selama tidak ada regulasi memang sulit untuk menjalankan apapun yang ingin dilaksanakan. Dan itulah tadi penggalan wawancara kami dengan Bapak Irwan Tamrin dan Ibu Angelina Sukiri yang mengusahakan untuk tercapainya wisata sekolah itu.

0: karena saya baca, jadi saya tahu gitu. Bahwa para papaya, walaupun saya tidak mengerti artinya, tapi saya tahu persis itu. Nah, itulah tadi sebetulnya penggalan dari lagu Incognito yang baru saja dirilis oleh band Lemes yang baru-baru ini sedang naik daun itu, terutamanya setelah menjadi backing dari, bukan backing, sebetulnya juga membersamai ya Pak Chandra itu pada waktu itu, pada waktu malam apa itu
1: Nongkrong Festival.
0: Iya, pada waktu Nongkrong Festival. Nah, di studio kami ada dua anggota dari band Lemes, yaitu Mbak Siva Aulia dan juga Mas Theodore Elroy Cahyana. Saya harus baca namanya karena panjang gitu. Jadi terima kasih yang sudah datang ke studio. Dan Mbak Sifas, kita sudah bertemu beberapa kali ya. Tapi dalam ini single ini Mbak Siva solo ya nyanyinya.
1: Saya kebetulan nyanyi berlima Ibu, dengan rekan-rekan saya yang lain di Lemes. Ada Rama, Chelsea, Karin, juga Domi. Saya berlima bernyanyinya.
0: Itu. Nah, Mas Theo sendiri apa fungsinya di sini atau perannya di sini selain main drum?
2: Peran saya itu sebagai komposer, penulis lagu, arranger dan produser.
0: Wow, banyak sekali ya itu perannya itu. Nah, kalau komposernya adalah Mas Theo, tapi Mbak Aulia atau Mbak Siva itu adalah penulis liriknya, itu begitu. Nah, bagaimana koordinasi antara penulis lirik dengan komposernya itu? Bisa diceritakan Mas Theo?
2: Jadi sebenarnya lagu ini saya tulis ini untuk tugas sekolah. Nah, karena puji Tuhan band Lemes itu memilih lagu yang saya tulis untuk buat jadi singlenya. Jadi kami sebagai band berkumpul untuk mendiskusi apakah apa arti lagu yang kami, apa message lagu yang kita ingin sampaikan dari lagu ini, dan kita diskusikan itu dan akhirnya kita ketemu tema dan ketemu temanya itu yang kami pilih itu sebagai backstreet relationship ya, pacaran yang tidak yang tersembunyi,
0: tidak
2: gitu.
0: Disetujui oleh orang tua atau memang sedang disembunyikan?
2: Yang disembunyikan sih lebih tepatnya.
0: Alasan?
1: Jadi perkembangan itu cukup lucu Ibu. Jadi kita semua berkumpul satu hari di rumah saya. Terus kita bahas lah pengen dibawa kemana arah lagu ini. Terus salah dua teman kita itu lagi mencurahkan hatinya lah depan kita gitu kan. Terus saya bilang, kenapa gak
0: sekalian saja?
1: Betul, ya, sekalian saja kita jadikan lagu. Apalagi ya, tema yang tema secara melodi dan secara aransemen yang Theo sajikan itu kan lumayan apa ya, memprovokasi perasaan-perasaan yang lumayan misterius kalau bisa dibilang Ibu. Kemudian jadi pada akhirnya saya coba tulis lirik sedikit-sedikit dan kok kayaknya cukup bisa menangkap keresahan cinta anak muda gitu. Yang karena jujur banyak teman saya pun sedang melewati hal-hal seperti itu. Banyak cinta yang mungkin mereka melewati cinta beda agama yang tidak disetujui orang tua atau...
0: Bukan kandasnya Mbak ya.
1: Waduh ibu.
0: Makanya itu kok bilang, oh teman saya anak muda memangnya. Iya, situ sudah tua sekali itu begitu. Mas Theo belajar di mana saat ini?
2: Sekarang saya belajar di Australian Institute of Music.
0: Nah, itulah sebabnya ini merupakan salah satu itu ya, salah satu PR atau salah satu assignment yang dikerjakan itu. Nah, Mbak, dalam penulisan lagu itu begitu ya, karena sudah dirundingkan ya. Jadi itu begitu saja apa mungkin terpancing oleh beberapa kata misalnya. Mas, saya ingin tahu prosesnya secara ringkas itu.
1: Mungkin kalau secara penulisan lirik banyak cetus-cetusan dari obrolan saya dan teman-teman saya itu yang saya ambil sebagai inspirasi tipis-tipis seperti bahwa saya lihat sedikit lewat pukul 3 daya tariknya makin kuat itu banyak teman-teman saya yang kayak bilang, oh kalau udah lewat jam-jam segini nih biasa conversations apa perbincangan seperti ini tuh lumayan muncul gitu, jadi daya tarik beliau terhadap saya itu makin kuat, jadi saya, oh saya ambil aja deh itu masukin ke dalam lagunya.
0: Ya memang gitu. Kalau orang sedang jatuh cinta itu kan suka begadang ya. Satu ya sedang ya suka begadang dan juga ya macam-macam lah. Nah mungkin nanti kita lanjutkan ya sebentar. Jadi karena waktu sudah menjelang, jadi kepada Anda sekalian terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa kami akan kembali mengudara nantinya pada hari dan hari Rabu pada jam dan gelombang yang sama.
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Lao on mobile, online and on radio.
4: SBS เป็นบอนแตกต่างกันนี่แมน SBS Lao.ท่านกำลังหับฟังภาครายการภาษาลาวของ SBS จากโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
5: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวและข้าพเจ้าศักดิ์ภูมิรัตน์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการก่อนอื่นขอแสดงความหับหูต่อเผ่าคาเมเรโกที่เป็นเจ้าของดังเดิมของสถานที่ที่เฮาออกอากาศมื้อนี้พร้อมกันนี้เฮายังขอแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 9:00 น.แรงท่านสามารถฟังได้ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ตและ Facebook
6: ซุ้มสดของท่านการสนทนาของท่าน SBS ลาว
7: หัวข้อข่าวประจำอาทิตย์นี้มีดังต่อไปนี้กลุ่มผู้หญิงและเด็กที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนักรบ IS กับถึงออสเตรเลียสหรัฐอเมริกายิงเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านและข่าวกีฬาความผิดหวังเมื่อเฟดรัลสแควร์ในเมลเบิร์นยกเลิกการถ่ายทอดฟุตบอลโลกต่อไปแม้รายละเอียดของข่าวและข่าวอื่นๆกลุ่มผู้หญิงและเด็กที่มีความเกี่ยวข้องกับนักรบกลุ่ม IS เดินทางมาออสเตรเลียในวันพฤหัสที่7พฤษภาหลังจากอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในซีเรียมาหลายปีผู้หญิงบางคนคาดว่าจะถูกจับ

0: Cameroni abandi babajyana muri Canada.
1: Uwomenya amakuru yiwe yo yakumenyesha gute?
0: Nubwo byamenyeshwa ubuyobozi bwa karere ka Kayonza nabo babimenyesha umuyobozi w'umurenge wa Ndego.
1: Nuko rero ubu naho tubahonje kwikina mico urunana cyo kumunsi wejo.

0: nyakoyeh sura sikofan akam tijiran nyakoy nyakara full draft of na wanjer kanan ni ada terunale wan kanan kat tibaye ada kan untuk tahu sahaja itu.
1: Kanafu hada orang beras alangkabu debemo alas bay duberti berafana riro birahu mengkabu jaca jertu.
0: Dom kanaman tan ko sinaya mu yo food us darbade nampura wan ta esi male wan akasisan ni kalati sankesa tak kalle kanar kentam tahu sahaja itu.
1: Tole umurin kesa nama ganne mekati.
0: Nanno ganna furtani sadia kas.
1: Hada orra kesani fi ifama gotani debitani walin jiraattu. Karori kesan mali fundurat.
0: Esa unka nama murtesu da fi rakesa da. Era kaba abbotin gada jiru jara mati sitis abbotin gada jiru isan wan isan murtesan isan umat beka. Karu murten isani akka ada oromoti murti abbang gada murtes furtani dirkama abbotin gada imo. Debiani jasum madan dubi tani tini yero baje debiani yala lala jero kanahunda aku wante dur saya ala wante yala gutuman gutut ak inner gatuan jero kanafi kara yala tete kalati yala tete debiani
1: amma esa jero hati orra kesani
0: nanno torbe jahan hospital mat kita tere hospital mat kesat yala fracat tere tini moyo ajar polisi jadi yero sanitke yanya kanai moyo Akasat tanis jalabu malaza kajeruhi malaza kade mana mana murti baye odusan kau, tari mana mana murti abba langga tu kawatya antes abba nalanga moyo marbocha kajeruhi akami tortoha kajur anes baye kami doka buah injir dikul kulleseo jadi malaka korisa tu beka tari sini jadi camanta wangkene tena tepakata ga wajur mau polisi ana digalupi jo jadi tena tepakata ga mat.
1: Nano kesaniti wana kasih muda tepeka.
0: Ara takun lagi ni, anak itu jatuh ni atau bayon ni, bawa bayon ni tu, namun ni, amma jatuh mara polis tu barang hundi sani, gos tak kawan nak nak nak lagi ni, dekno, wanjeru kan ada.
1: Fundrat dai mana debit ni orang cuba berbadu.
0: Ane bayum aku kutumang kutut kerewe harga tetananin, wan tiora cuba nandang jesu, injir. Mereka ni faham tetanan dai marga cuan ni. Anin barbanya tinggal.
1: Amba sederka amba rakyat sengkan renang gajet ni ada ni baik tu.
0: Ya rosanit tiada sebegitu. Tu phone kuni je dong kawat aja dia ada ni baik tu.
1: Aye ya ada nukah ni tanya fe gudah single telefon alfa da faya gutut debiam.
2: Obbo Abdeen wallaan sadabalataa biyya hambaatti argachuu akka qaban itti himamus dubbataniiru. Odeessaaleen keenya har'aa kanuma sagantaa kana hirphaa gammachuu qopheesse Anfiraa Ol Balaa dhiyeessaan ture Deevis Masaaruu ogeessa teeknikaa abbaa dabareeti. Boorsaa sagantaa biraan deebina nagaatti bula.